Ceng. Ya, mulai dari hal sederhana aja. Kayak tadi pagi, saya sengaja

Gracias.

Thank you.

Tiene esto.

dari upaya

Melibatkan dalam menentukan perubahan yang dibutuhkan. Karena membangun sistem kesehatan mental lebih baik berarti bekerja bersama mereka yang meng-

Dehidrasi akibat kombinasi olahraga serta konsumsi obat yang

sia-sia tahun 2022.

Sim, mentalidade.

Sport, personal trainer sekaligus coach dari

akhirnya diuji lah.

Terhidrasi itu penting banget, jangan sampai dia membiarkan tubuh kamu dehidrasi.

ça peut vous arriver, bon, bah, pratiquer.

Jangan lakukan tahun 2. Yang pertama tahun 2 yaitu melakukan persilatnya secara global.

seseorang tidak bijaksana dan kesalahan hingga dan fungsi pendengaran kamu. Cara menggunakan headset tanpa

Stranded daripada meteorologi, klimatologi dan geofisika Provinsi Jambi. Masih dari Pro 2 Jambi dan setelah kita Pro 2, kita akan bergabung di MLC Musi Lencet Baja Sumba yang akan di

Playlist.

misalnya di hari-hari libur, misalnya ada jam sekali.

Bro, dua jam.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,1 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai lebih dari 70 miliar rupiah, di mana nilai tersebut naik 10,1% dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, ranjungan, serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi

potensi singkat siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

kutipan ini, habis gelap terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah, itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

location. Welcome to the Gable Public Place.

0: bikin rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru muter 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih belum bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah. Mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat

ini disebut waxworm. Mereka akan memakan plastik seperti ulat sutra makan daun. Tidak hanya memakan, mereka juga bisa mencernanya. Karena ulat ini masih baru ditemukan,

produksi di setiap program dan konten kami. Antisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila. Baru mutar dua kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih belum bantal kan?
1: Ya mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah. Mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

0: kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
0: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Saya saat makan malam dan mulai memilih menu sehat, menghindari makanan tinggi lemak hingga mengatur porsi. Sayangnya, ada satu hal yang sering terabaikan, yaitu kapan waktu terbaik untuk makan malam. Sejumlah penelitian menemukan, waktu makan malam ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan. Makan terlalu larut bisa berdampak buruk pada kadar gula darah, metabolisme, hingga kualitas tidur. Melansir Health, tubuh manusia memiliki jam biologis atau yang biasa disebut body clock, yang mengatur hampir semua fungsi tubuh.

Bila dopamin yang meningkat menjelang malam untuk mempersiapkan tidur bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam mengelola gula darah. Akibatnya, kadar gula dalam tubuh bisa meningkat dan bertambah lebih lama setelah makan malam. Dalam jangka panjang, kebiasaan makan malam yang larut berisiko meningkatkan gangguan metabolik seperti diabetes tipe 2 dan obesitas. Sementara itu, kebiasaan makan lebih awal terbukti membantu penurunan berat badan dan memperbaiki berbagai indikator kesehatan metabolik. Menghindari makan larut malam adalah langkah yang baik untuk metabolisme. Idealnya, makan malam dilakukan antara pukul 5 sore hingga 7 malam. Ini memberikan waktu cukup bagi tubuh untuk mencerna makanan sebelum terlelap.

Bisa menyaksikan proses pembuatan.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Din, kamu pernah lihat nggak bocah-bocah naik motor boncengan tiga, nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Gak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara, ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Lah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Enggak perlu, cuma cukup tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik.

tahu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: jadi nggak tahu ambil jurusan apa.
1: Pak Agung nih ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu sudah nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu mau berangkat ke sini? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir sama jurusan.

Es decir, a cursos

Pekerjaan kaki ini bisa dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari kita. Nah, dimulai dari tempat yang dekat, terus juga menyempatkan diri berjalan setelah makan, atau bahkan sekedar meluangkan waktu untuk bergerak di sela aktivitas. Itu bisa menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh kita lebih aktif di tempat berdua. World Health Organization ataupun WHO bahkan yang merekomendasikan orang dewasa melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam seminggu. Tapi WHO juga menekankan nih bahwa sedikit

Gimana, gimana tapi? Kayaknya boleh sih.

Sebaiknya kamu tahu. Salah satu minuman favorit banyak orang adalah teh. Namun siapa sangka, di balik kenikmatan secangkir teh celup, ada partikel berbahaya yang bisa masuk ke dalam tubuh. Peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ecoton menemukan adanya partikel mikroplastik pada 5 merek teh celup yang tersebar di Indonesia. Penelitian dilakukan setelah studi sebelumnya mengungkap bahwa masyarakat Indonesia tanpa sadar telah menelan 15 gram mikroplastik setiap bulannya. Angka ini setara dengan berat 3 kartu ATM. Pada studinya, Ecoton meneliti 5 merek teh celup dalam 2 perlakuan berbeda dan setiap merek dan perlakuan menggunakan air sebanyak 200 ml. Perlakuan pertama melibatkan penempatan kantong teh dalam air selama proses pemanasan hingga suhu 95 derajat Celcius. Sementara yang kedua, kantong teh dimasukkan setelah air mencapai suhu yang sama dan diaduk selama 5 menit. Hasilnya, pada perlakuan pertama ditemukan partikel mikroplastik dengan kisaran jumlah antara 1009 hingga 1093. Dan perlakuan kedua ditemukan partikel mikroplastik dengan kisaran jumlah antara 641 hingga 763. Menurut dari peneliti, mikroplastik bisa lepas ke dalam minuman saat teh celup diseduh dengan air panas. Namun, yang dipengaruhi oleh jenis plastik yang digunakan. Dengan semakin rendah ketahanannya, maka akan semakin mudah plastik terurai dengan mikroplastik. Maka akan semakin mudah plastik terurai menjadi mikroplastik. Pada 2016, BPOM pernah merilis jenis kertas dan plastik yang digunakan untuk kantung teh. Kertas jenis kraft pada kantung teh dilapisi dengan plastik polietilen untuk meningkatkan daya retak saat pemanasan. BPOM juga telah mengevaluasi penilaian seluruh keamanan pangan, termasuk keamanan kepanasan pada teh celup yang mensyaratkan pemenuhan terhadap batas migrasi, baik berbahan kertas maupun plastik. Tetapi, penelitian teranyar Ecoton justru menemukan sebaliknya. Polietilen pada kantong teh celup terbukti terlepas saat pemanasan pada suhu 95 derajat Celcius. Mikroplastik adalah partikel kecil kurang dari 5 mm yang bisa terakumulasi di dalam tubuh. Dikarenakan sulit terurai, mikroplastik akan mengendap di dalam tubuh. Paparan mikroplastik bisa berbahaya terhadap kesehatan, termasuk penurunan fungsi otak, kematian sel, gangguan hormonal, serta peningkatan resiko

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

dari The Week, sebuah penelitian dari University of Exeter di Inggris, menyatakan bahwa mencium bau kentut ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan. Ketika kalian mencerna berbagai jenis makanan yang sudah dikonsumsi, beberapa jenis senyawa pun akan tercipta. Salah satunya adalah hidrogen sulfida yang membuat kentut berbau. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kandungan gas hidrogen sulfida pada kentut terbukti dapat menurunkan potensi kerusakan mitokondria. Atau dengan kata lain, mencium bau kentut dapat mencegah munculnya berbagai penyakit dan bahkan kanker.

0: akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja. Aduh, Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus, aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup, ya segalanya gitu.
1: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh mikirin hal yang gak penting.
0: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut,
0: kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kita tingkat. Hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orang yang bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

membersihkan udara di dalam ruangan. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, bunga kristal yang dikenal dengan bunga seruni. Tak cuma wangi dan bagus bentuknya, tapi juga ampuh mengusir zat amonia, benzena, dan formalin yang terkandung di dalam udara. 2. Lidah mertua. Tanaman ini berbentuk

Recibiste program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: belajar, Randi, belajar.
1: Randi libur, Bu, bisa aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
2: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
1: Aku juga

Bermagnitudo 2,3

yang ke

Ini Tom Pradewe, setelah tadi kamu dengerin Music Planner dari Prada FM Jakarta, balik lagi sama di video Prada FM Palembang. Buat kabarin kamu seputar kota Palembang, lalu lintas, dan mungkin ada aktivitas kamu yang mau kamu report hari ini ya. Rencana kamu malam mingguan ini apa? Nanti sore langsung WhatsApp aja di 0816 1106916.

muslim dan muslimah dimanapun anda berada. Dari studio kami mengucapkan selamat menikmati ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, "Manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya?" Umar menjawab, "Orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar." Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

akan berlangsung.

0: ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
1: Lama banget ya. Mantas aja kamu pulau banget. Makin cantik deh.
0: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
1: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh. Aku pesen nasi goreng aja kalau

situ tuh terbatas banget, jarak pandangnya, tapi nggak yang terbatas banget sih.

Thank you.

ganti masker yang baru.

sering banget keling karena kucing. Mostly kucing sih kak, di kalau di kosan tuh kucing tuh mereka

いる。

Mostly yang kita temuin itu kucing monkey.

problema múltiplo, sim, de media social.

kira-kira

salah sehingga dia asal

bisa flip miliknya kayak gitu biasanya. Atau kalau emang nggak ada yang adopsi itu biasanya ditaruh di shelter kan, shelter hewan. Jadi memang nanti mereka akan berkomunikasi langsung sama pemiliknya. Iya, biasanya kayak gitu. Itu ada kualifikasi harus apa gitu ya.

Tiba-tiba tuh dari kota lain gitu aku mau gitu. So far belum ada sih.

gimana nasib

Thank you.

apa-apa banget karena kita merasa itu kan masih tanggung jawab kita. Karena memang biasanya kucing-kucing yang memang harus di apa namanya dipelihara atau memang diperhatikan banget itu kan kucing-kucing yang blasteran.

disediain. Nah sekarang dia malah mencari sendiri. Ada, kita tuh ketemu banyak banget kucing-kucing yang

dari pemirsa dekat itu ya.

Sedih ya, dong. Sedih ya. Sedih ya. Karena memang usianya gak sama kayak kita ya.

tinggi kita senilai.

しれない。

seperti Pak. Tunggu.

Ele tem uma coisa que eu gosto de ir.

0: kayaknya setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
0: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
1: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Check it out.

bah, quand tu

sore.